asase bi ohonom ayetumi tomma nipa beyase aduasa we ya media sa de bia na ho ntokwa bebre asase we no ente sa erenti yen kai ni enhyene so la ya meja asase na